siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be

tiame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi o bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

Atau gue bufoka, madira nan mi mina bara orang dihida, na bara bara harne mundi, mundi bambuar be bar bagi di kang rakar dirna, gule rakar di torg na be ida mu bindin na runi iring kere ini rund, de gamata ran na bara har gule mundi iba sonto mu murim, nugri mi log talb kira gula kirin ana apa sabi lekat kak kirin aninde bindin ran, tepat san saban santrak pelatu pada nan martin pada, redri mi tepat ran nan kan kargang pada nan belum berimun. Bawa nama mimin nak bertu wara kira kura nak kasur gule wara gile bana asang kalangan numura nak ain nabasan nak kalbala ni bertu wanti kamar nang gule wara bu banda ora hidir bawa nama mimin nak kap sang kani kap kau gule wara bu kami kalbala hong ni jangan bebasan dor ku kuyu aruku bibir ba kalan ni babi babir bina kalang kena bini bebasan lebana bawa nama dulu mundur kaya kasuna gule be ida be imugu tembat mimin nak kaimadi yuko kaita gule be ibe mimi di tembok nak tembing nak mundur bana mantu toraba wna demi ida be imugu getembok ti tukun an kami ni. Asu ini depan lah megu tunggu nana hatun baby sana.